0: shugaban kasar Najeriya ya sa ido sosai akan haƙƙin talakawa. Allah ka ba mu zaman lafiya. Sako daga Alhaji Usman Wudaza Soba Kaduna a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da haka shirin ya kawo ƙarshe tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu kuma madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu ne Ibrahim Tukur dan mutan kefi da ya tabbatar da ingancin shirin akan na'ura. Sai ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fatan za mu kasance cikin koshin lafiya.
1: To bari mu dan shakata da wannan.

daga Najeriya mun leka sauran sassan Afrika domin jin wasu daga cikin muhimman labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.